Teman berdua, pernah gak sih dengar kata Loki atau galaksi Loki? Tapi Loki-nya ini bukan dari dunia fiksi Marvel ya, teman berdua ya. Tapi ini tuh melainkan nama sebuah galaksi kerdil yang baru-baru ini tuh bikin heboh dunia astronomi nih, teman berdua. Jadi para astronom itu baru aja mengungkap sebuah rahasia besar tentang sejarah masa lalu galaksi tempat tinggal kita ini, teman-teman dua, yaitu Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Dan teman-teman dua tahu nggak? Berdasarkan sebuah penelitian terbaru, galaksi Bima Sakti kini ini tuh diduga kuat pernah memakan atau menyerap sebuah galaksi kerdil lain miliaran tahun yang lalu nih, teman-teman dua. Dan kini dijuluki oleh para ilmuwan dengan nama Loki. Wah, ternyata galaksi kita ini punya masa lalunya ganas juga ya, teman-teman dua ya. Nah, misteri ini berhasil terungkap setelah para peneliti melakukan analisis mendalam terhadap sekitar 20 bintang di galaksi kita yang punya karakteristik sangat unik dan serupa nih, teman-teman dua. Jadi kemiripan ini tuh terlihat sangat jelas baik dari segi komposisi kimianya maupun pola pergerakan bintang-bintang tersebut di luar angkasa. Dan dengan memanfaatkan data paling update mengenai komposisi kimia, para astronom juga meyakini kalau 20 bintang ini sebenarnya berasal dari satu galaksi kecil yang sama, yaitu si Loki tadi. Jadi sebelum akhirnya ditelan sama Bima Sakti, uniknya lagi nih, bintang-bintang dari galaksi Loki ini tuh tergolong sebagai bintang yang miskin logam. Artinya mereka itu terbentuk pada masa awal banget alam semesta kita tercipta, sehingga hanya mengandung sedikit sekali unsur berat seperti besi. Wah, ini tuh termasuk salah satu benda-benda yang luar biasa ya, teman-teman dua ya. Karena dengan lewat teknologi sekarang kita jadi bisa tahu nih sejarah kosmis miliaran tahun lalu. Seolah lagi baca buku harian alam semesta ya, teman-teman dua ya jadinya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada barengan sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di sini yang kalau pagi-pagi belum minum kopi tuh rasanya nyawanya kayak belum ngumpul gitu semua, ya kan? Ngomongin soal kopi nih teman Pro 2, sekarang tuh minuman hitam yang satu ini tuh emang udah bukan sekedar pereda kantuk lagi ya, tapi udah jadi budaya gitu loh, dan sekarang menjadi bagian dari gaya hidup dan juga identitas generasi modern saat ini nih teman Pro 2. Ada banyak banget sih alasan kenapa kopi makin disukai ataupun digandrungi, karena mulai dari aromanya yang khas dan menenangkan, juga efek kafeinnya nih teman Pro 2 yang bikin kita tuh melek dan fokus, sampai suasana estetik dari coffee shop yang sekarang tuh udah banyak banget itu jadi buat tempat nongki, tempat WFC, apa work from cafe, ataupun cuma sekedar ya ngobrol-ngobrol terus kita hunting-hunting foto estetik lah ya. Jadi gak heran sih teman Pro 2 kalau tempat ngopi sekarang tuh selalu rame setiap harinya. Nah teman Pro 2 tau gak sih, ini ada fakta menarik lagi. Jadi budaya ngopi di Indonesia itu tuh pertumbuhannya tuh tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kopi secara global. Nah ini tuh membuktikan kalau emang masyarakat kita, terutama tuh anak-anak mudanya, emang cinta banget kayaknya sama kopi, dan berhasil bikin industri kopi lokal kita tuh makin maju dan kreatif. Terutama buat ditarakan sendiri, pertumbuhan coffee shop ini udah menjamur banget. Mungkin kayaknya jaraknya dari satu ke yang satunya itu gak terlalu jauh ya teman Pro 2 ya. Dan ini salah satu yang pas banget nih mungkin buat agenda malam minggu kamu nanti. Kira-kira punya rencana mau nongki di mana ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

I know exactly what they need. And even

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Spanya Tom Pradua. Tom Pradua, sepak bola kan tampaknya kayaknya bakal makin terasa bergelora ya di bulan Juni ini. Karena selain Piala AFF U19 tadi yang udah kita bahas, nah mata dunia ini pastinya juga lagi tertuju pada persiapan ajang sepak bola terbesar di planet bumi. Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 nih, yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, ngomongin soal Piala Dunia nih teman Pro 2, ada satu stadion megah di Amerika Serikat yang ditunjuk menjadi salah satu arena utamanya, yaitu Stadion Hard Rock yang terletak di Miami, Florida. Tapi tau gak sih teman Pro 2, sesuai dengan regulasi ketat dari FIFA terkait hak komersial, selama turnamen akbar ini berlangsung, stadion ini gak akan memakai nama komersialnya, melainkan bakal menggunakan nama resmi yaitu Stadion Miami. Dan stadion yang sehari-harinya menjadi markas dari tim NFL ini terkenal yaitu Miami Dolphins. Ini emang gak main-main kemegahannya ya Tom Pro 2, karena dengan kapasitas yang mampu menampung lebih dari 65.000 penonton, Stadion Miami ini dijadwalkan bakal menggelar total 7 pertandingan krusial sepanjang Piala Dunia 2026 nanti nih. Dan berdasarkan jadwal resmi yang dirilis oleh FIFA, stadion ini bakal menjadi saksi bisu dari sengitnya 4 pertandingan di fase grup. Dan gak cuma itu aja nih Tom Pro 2, tapi tensi pertandingan bakal makin memuncak karena stadion ini juga akan menggelar satu laga di babak 32 besar. Wah, pasti udah pada makin gak sabar nih Tom Pro 2 ya buat nungguin kick off-nya. Tapi kamu tetap stay tune ya Tom Pro 2, karena aku akan sapa kamu di Proaktif di jam 9 nanti.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Pagun.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bergabung bersama aku Desi di Proaktif. Pro 2, aksi dan kreatif. Teman Pro 2, senang banget ya rasanya di jam 9 ini aku kembali hadir nemenin kamu di aktivitas pagi kamu yang penuh energi pagi ini. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan Proaktif, aku mau ngajak kamu buat sedikit menembus lorong waktu nih. Yang pastinya aku akan mengajak kamu kita menjelajahi 5 cagar budaya ikonik Kota Tarakan. Dan teman Pro 2, sadar gak sih kalau kota kita ini sebenarnya Bumi Paguntaka ini tuh bukan cuma sekedar pusat bisnis ya, tapi merupakan salah satu kota paling bersejarah di Indonesia. Nah, garis sejarah dunia bahkan nih teman Pro 2 pernah digoreskan di tanah tempat kita berpijak ini. Nah, pagi ini aku mau ajak kamu jalan-jalan dulu nih mengenali 5 warisan cagar budaya ikonik yang ada di dalam Kota Tarakan. Mulai dari benteng sisa-sisa benteng pertempuran global. Juga ada komplek perumahan elit masa kolonial hingga fasilitas air kuno yang menjadi pondasi awal kota ini. Nah, semoga informasi yang ini tuh bisa bikin kamu makin kenal dan makin kagum dan makin sayang sama kota kamu sendiri. So, yuk kita mulai petualangan kita tapi setelah yang satu ini.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Masih di Proaktif Tolong Pro 2. Tolong Pro 2, aku masih nemenin kamu di Proaktif kali ini. Dan kalau tadi aku udah bilang kalau kita aku mau ajak kamu ke Cagar Budaya. Nah, yang pertama ini aku mau ulas membawa kita ke Kelurahan Mamburungan nih Tolong Pro 2, yaitu kawasan bersejarah Peningki Lama dan juga Peningki Lait. Nah, tempat ini tuh luar biasa banget teman Pro 2, karena di sana itu masih tersimpan rapi bunker, meriam raksasa dan juga sisa-sisa peninggalan militer dari masa pendudukan tentara Belanda dan Jepang nih teman Pro 2. Dan berada di Bukit Peningki itu bikin kita seolah-olah tuh bisa mendengar kembali deru taktik militer masa lalu yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Nah, gak jauh dari pertempuran sengit itu, nah, cagar budaya yang kedua nih teman Pro 2 yang menjadi saksi bisu perang dunia kedua juga adalah Perabuan Jepang dan Tugu Australia. Situs pemakaman tentara Jepang dan Tugu Peringatan ini menjadi pengingat betapa dahsyatnya pertempuran yang pernah terjadi di bumi Tarakan ini nih teman Pro 2. Dan situs-situs ini bukan hanya sekedar pajangan ya, tapi merupakan simbol penghormatan sekaligus pengingat sejarah bagi dunia internasional. Nah, lepas dari sejarah militer, Tarakan juga punya cagar budaya bergaya kolonial Belanda yang estetik nih. Kamu ada penasaran gak sih kayak gimana? Boleh, tapi nanti ya setelah aku puterin yang satu ini.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Proaktif, Tom Pro 2. Tom Pro 2, kalau tadi aku udah ajak kamu jalan ke Peningki Lama dan juga Peningki Lait, ya sekarang aku mau ajak kamu ke rumah bundar Wisma Patra nih, Tom Pro 2. Jadi Tom Pro 2, bangunan kuno yang unik ini tuh didirikan sejak tahun 1938 dengan gaya arsitektur kolonial yang sangat khas nih. Tapi kamu tahu nggak, dulu bangunan beratap melengkung ini tuh difungsikan sebagai rumah tinggal perwira BPM atau Batavce Petroleum Maatschappij, yaitu perusahaan minyak milik Belanda. Bentuknya yang ikonik ini bikin tempat ini tuh selalu mencuri perhatian siapapun yang lewat. Nah, bicara soal pekerja minyak zaman dulu ya Tom Pro 2, cagar budaya keempat kita itu ada Wisma Patra. Ini tuh kompleks bangunan bergaya Belanda yang dulunya merupakan kawasan perumahan elit bagi para pekerja perusahaan minyak zaman Belanda Tom Pro 2. Nah, kalau kamu jalan-jalan ke area Wisma Patra ini tuh rapi, megah, dan tata kota ala Eropa di masa lalu itu masih kerasa banget sampai sekarang. Nah, makin menarik kan ya Tom Pro 2. Tapi kamu tau gak sih Tom Pro 2, kalau rumah bundar itu sempat dijadikan museum flora dan fauna. Tapi memang untuk saat ini sudah tidak beroperasi kembali ya Tom Pro 2, karena sudah ditutup atau dinonaktifkan sejak tahun 2020 karena penyesuaian pengelolaan dan juga berkurangnya koleksi yang terawat. So teman Pro 2, kalau kamu masih mau tahu apa lagi nih, nah boleh, tapi setelah aku puterin yang satu ini buat kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Masih di Proaktif Tomo Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi. Tomo Pro 2, kalau tadi udah aku ajak ke satu lagi apa ke rumah bundar dan juga ke Peninggi Lama. Nah, sekarang aku mau ajak kamu ke cagar budaya kelima yang aku ulas pagi ini, yaitu Water Ledeng. Nah, mungkin sebagian dari kamu itu sering dengar namanya ya Tomo Pro 2. Tapi tahu enggak sih kalau Water Ledeng ini tuh fasilitas penyediaan air bersih peninggalan masa kolonial. Dan tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi infrastruktur awal kota Tarakan di Tomo Pro 2. Bayangin aja nih ya, di masa lalu ketika teknologi belum semaju sekarang, para arsitek kolonial tuh sudah membangun sistem penyediaan air yang canggih untuk menyokong kehidupan kota industri perminyakan di Tarakan. Dan keberadaan Water Ledeng ini menjadi bukti nyata nih Tomo Pro 2 bahwa awal mula modernisasi dan perkembangan tata air di kota Tarakan sendiri. So, jadi kelima situs tadi, mulai dari Peninggi Lama, Prabuan Jepang, Rumah Bundar, Wisma Patra, hingga Water Ledeng, adalah kekayaan tak ternilai yang menegaskan posisi Tarakan sebagai kota penting dalam sejarah bangsa kita. Wow, Tomo Pro 2, seru banget ya perjalanan kita tuh mengulik 5 cagar budaya ikonik di Tarakan pagi ini. Tapi sayang banget kebersamaan aku di Proaktif hari ini sudah harus berakhir. Jadi kesimpulannya Tomo Pro 2, cagar budaya itu adalah cermin masa lalu sekaligus warisan identitas untuk masa depan kita. Tugas kita sebagai anak muda Tarakan bukan cuma tahu namanya aja, tapi juga harus ikut menjaga kelestariannya dengan tidak merusak situs tersebut saat berkunjung. So, Tomo Pro 2, sempatkan mungkin di waktu-waktu kamu di akhir pekan pas lagi libur juga nih buat berkunjung deh, nyari tahu ada apa lagi sih di kota Tarakan selain dari kelima yang tadi aku sebutin. Oke Tomo Pro 2, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Proaktif. Tapi kamu tetap stay tune ya, karena nanti di jam 10 akan ada info Pro 2 dan juga musik trainer relay dari Pro 2 FM Jakarta. Aku Desi, pamit di Proaktif pagi ini.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 di jam 10 bersama aku Desi. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merilis pembaruan data terkait kecelakaan kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Musibah yang terjadi pada 11 Mei lalu itu tersebut dilaporkan telah menyebabkan 16 orang meninggal dunia, di mana saat ini KBRI Kuala Lumpur bersama Polri tengah berkoordinasi intensif untuk mempercepat proses identifikasi dan penelusuran keluarga korban. Informasi kedua, dari sepak bola internasional, tim nasional Argentina resmi merilis daftar akhir 26 pemain mereka untuk ajang Piala Dunia 2026. Skuad Albiceleste kembali dipimpin oleh sang kapten Lionel Messi yang bersiap melakoni Piala Dunia ke-6 sekaligus terakhir dalam karirnya. Pelatih Lionel Scaloni tetap mempertahankan fondasi utama juara dunia 2022 sembari menyuntikan darah muda baru seperti Nico Paz dan Valentin Barco hingga Giuliano Simeone. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, dari dunia hiburan global, salah satu personil grup girl group Elite Mocha dikonfirmasi telah resmi kembali menjalani aktivitas promosi setelah mengantongi izin dari tim medis. Agensi Believe Lab menyatakan bahwa Mocha memulai penampilan perdananya pasca pemulihan melalui program musik Bang pada 29 Mei kemarin, dengan jaminan bahwa kondisi kesehatan sang artis akan tetap menjadi prioritas utama pihak manajemen selama masa promosi berjalan. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi sekaligus sebagai penutup pada hari ini. Stay tune teman Pro 2, karena musik Pernel Live dari Pro 2 Jakarta akan hadir di sesaat lagi dan santai siang dengan Kartini. Aku Desi, pamit, happy weekend.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bro 2FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Bro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya?
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang? Panggil
1: abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah Bang sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu
2: ya? Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu, pada saat itu apa?
2: Iseng tadinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Kalfasio Soria. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh, masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu, gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh, itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu, buat kita semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman bro dua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: 50 lagu ya.
2: Lagu-lagu
0: ya? Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul. Gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Ah. Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya aku cari yang inner beauty.
1: Bener itu sih.
2: Belum.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyoplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Lalu,
3: jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
3: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud sih, masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga, cukup ya ternyata.
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Boleh deh, tak recording ulang aja.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang, berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Dada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Dijadiin. Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: yang berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari,
0: amin,
1: dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak dibuat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu pasti perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: dari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan Mas
1: Yazi
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.

0: malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Hai, selamat siang teman Redu, ada di Happy Weekend. Akhirnya Kartini kembali lagi nemenin kamu ya di santai siang hari ini. So, hari ini cuaca cerah banget teman Redu. Semoga hari-hari kamu juga cerah terus dan bahagia selalu. Amin ya. Jangan sampai ketinggalan teman Redu untuk sama Redu Hit List, karena aku udah nge-share beberapa lagu mancanegara yang bisa banget untuk kamu polling nih teman Redu. Mulai dari lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha, Heart to Heart Style, Alex Warren, A Fine Place to Die, dan juga Olivia Rodrigo, Drop Dead Tomo Pradua. Kamu pilih aja lagu mana pengen banget kamu dengerin, ntar bakal aku puterin ya. So, tetap semangat Tomo Pradua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih di segmen Pradua Hitlist Mancanegara. Kita next ke lagu yang pertama yuk, biar kamu gak makin penasaran kira-kira lagu siapa yang paling banyak dipolling oleh teman Pradua. Kita langsung aja ke lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Siapa yang minggunya atau hari weekendnya itu kurang tidur? Kamu harus hati-hati banget, teman Produe. Karena dokter Ali Neurologi menyampaikan bahwa kurang tidur termasuk faktor resiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang sering banget kita abaikan. Nah, teman Produe, sebagaimana dikutip dalam CNN Times of India, dokter Ali Neurologi Chandana R. Gowda itu mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan gaya hidup ini adalah transient ischemic attack ya, atau stroke ringan. Nah, dia terjadi ketika aliran darah kita itu ke sebagian otak terblokir sementara, teman Pradua. Dan gejalanya itu bisa berupa mati rasa atau kelemahan mendadak, kadang juga dalam hitungan menit di satu sisi tubuh, lalu kesulitan bicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit. Nah, kalau kamu udah mengalami tanda-tanda ini harus hati-hati banget, teman Pradua, dan ya semoga jangan sampai aja lah ya, walaupun bisa dengan cepat menghilang. Gejala-gejala ini secara medis signifikan karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa mendatang. Gowda menjelaskan bahwa ketika tidur terganggu secara konsisten, tubuh kita tentunya akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan juga regulasi metabolisme yang buruk, teman Pradua. Dan di mana begadang biasanya juga memicu reaksi berantai ya. Orang yang kurang tidur itu sering banget mengonsumsi lebih banyak kafein, kurang bergerak pada siang hari, teman Pradua, dan juga sering mengonsumsi makanan olahan pada malam hari dan punya tingkat stres lebih tinggi. Dan kebiasaan ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan termasuk jantung dan juga pembuluh darah. Jadi harus hati-hati banget, teman Pradua ya, apalagi di zaman sekarang yang makin banyak dan beragam jenis makanan yang siap saji ya, kayaknya emang benar-benar menggugah selera, apalagi di saat malam hari, teman Pradua. Ini harus banget diperhatikan karena itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kamu. So, kita the next ke lagu berikutnya yuk, teman Pradua ya. Aku udah ada listnya dari lagunya Olivia Rodrigo, Drop It. So, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita masih di Santai Siang dan masih bareng Kartini yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore. So, aku bakal muterin dua lagu sekaligus ya, teman Radio. Dari lagunya Heart to Heart Style dan juga Alex Warren, Fine Place to Die. So, buat kamu yang udah ikutan di segmen Radio Hitlist hari ini, thank you banget. Dan thank you juga buat teman Radio yang udah ngepolling beberapa lagu yang udah aku share. Jangan kemana-mana, karena nanti di jam 12 bakal ada Kapa, karya Pak Guntaka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

Karya Paguntaka, kembali lagi nemenin kamu ya. Tapi kali ini bareng aku Kartini, Teman Pradua. Kita bakal ngebahas sesuatu yang relate banget dengan anak muda di Tarakan ya, Teman Pradua. Dan sekarang kita masuk ke segmen yang paling dinanti, apalagi kalau bukan Kapa Karya Paguntaka. Tempatnya ke kita nge-spill karya-karya keren buat anak muda asli bumi Paguntaka nih guys. So kalau kemarin-kemarin kita sempat ngebahas tentang batik, kerajinan ya Teman Pradua. Dan kali ini aku bakal nunjukin kalau kreativitas anak muda Tarakan Goy itu tuh benar-benar luas banget. Nggak cuma sebatas kain tradisional aja, bah. Dan sektor kriya atau kerajinan tangan dia ya, dan juga fashion modern di Tarakan Goy itu sekarang lagi naik daun banget nih. Nah, kamu pernah nggak sih, Goy, kepikiran kalau limbah pesisir atau bahan alami khas Kalimantan itu bisa disulap jadi barang estetik? Nah, kalau di Tarakan Goy sekarang lagi hits banget ya kerajinan anyaman rotan dan purun modern serta aksesoris dari limbah cangkang kerang yang diolah jadi gelang, kalung, sampai hiasan dinding yang estetik banget. Jadi emang benar-benar kreativitasnya tuh tinggi ya Teman Pradua. Dan pengrajin muda kita pintar banget melihat peluang ini, Goy. Jadi mungkin ya kalau buat kamu yang suka banget healingnya ke pantai, terus ngelihat banyaknya cangkang kerang yang berada atau berserakan di pinggir pantai, itu bisa banget loh dimanfaatkan dengan kamu sekreativitas mungkin ya, Goy. Dan anyaman yang dulunya terkesan jadul pun sekarang itu bisa dimodifikasi jadi tas ransel mini, pouch kosmetik, hingga tempat laptop yang kekinian banget, Goy. Emang benar-benar ya, semakin kesini tuh semakin berkembangnya teknologi dan juga semakin canggihnya zaman ya, Goy. Jadi kayak lebih memudahkan kita untuk berkreativitas ya, atau berinovasi dengan membuat barang-barang atau mungkin inspirasi-inspirasi juga buat teman-teman di luar sana nih, Goy. Keren banget ya.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

0: Pro 2 Kappa, karya Paguntaka.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Yes, nomor 2 kita masih di Kapa Karya Paguntaka. Nah, selain kerajinan tangan ya, nomor 2, industri fashion non batik kita rakan juga lagi membara banget nih guys. So, kita punya deretan clothing line lokal berkonsep streetwear yang didirikan sama anak-anak muda Tarakan nih guys. Dan mereka bikin kaos, ya hoodie, dan juga topi dengan kualitas bahan yang emang benar-benar tuh premium banget, gak kalah sama brand Bandung dan juga Jakarta. Dan untuk desain grafisnya sendiri nih guys ya, itu keren banget. Seringkali mereka menyelipkan ilustrasi atau kutipan kata-kata khas anak Tarakan nih ya, tapi visualnya dikemas dengan gaya anak skate atau anak motor. Bahwa ini benar-benar kayaknya banyak banget yang minatin ya. Emang udah stylenya anak Tarakan banget nih guy. Jadi pas dipakai vibesnya langsung dapat, local pride-nya juga dapat banget ya. So, melihat potensi sebesar ini tentunya rugi banget kan guy kalau kita sebagai anak muda Tarakan malah selalu bangga-banggain produk luar daerah. Padahal produk teman-teman kita sendiri ya di Paguntaka ini kualitasnya berani diadu bos. Jadi buat teman-teman dua, yuk mulai sekarang kalau mau cari kado ulang tahun buat sahabat, cari aksesoris kamar ya, atau mau beli kaos baru, coba deh cek dulu ya katalog UMKM kreatif lokal kita guys. Ya, dukungan kecil dari kamu itu berarti besar banget loh guys buat perkembangan ekosistem kreatif di Tarakan.

Yes, nomor 2 kita masih di program kesayangan kamu Karepa Gentaka. Dan dimana buat nomor 2 yang punya clothing line lokal favorit atau pengen banget produk kerajinan tangan usahanya kita spill ya, nomor 2 kamu boleh banget untuk follow IG kita di @rri_pradua_tarakan. Dan yang pastinya dukungan kecil dari kamu itu tentunya berarti besar banget ya teman Pradua buat perkembangan UMKM lokal atau mungkin ekosistem kreatif di Tarakan untuk bisa semakin berkembang dan semakin dilirik oleh banyak orang juga teman Pradua ya, karena dari hal kecil kita bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat teman Pradua, dan yang pastinya biar makin semangat menjalani hari kamu di weekend kali ini walaupun cuacanya lagi panas banget. Yuk kita dengerin dulu satu lagu hits yang satu ini teman Pradue, dari lagunya Topati featuring Nadif Basalamah, Semusim.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio Fajar Alfian dan juga Muhammad Sahibul Fikri. Semakin dekat banget nih menuju final Singapore Open 2026 setelah tampil epic banget secara konsisten ya, dan mereka menghadapi Liang Weiqing dan juga Wang Chang di semifinal, teman Radio. Duel seru ini tentunya akan berlangsung di Singapore Stadion ya di 30 Mei, teman Radio. Dan Fajar dan juga pasangannya tuh Fikri bertekad banget untuk memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. So, kita doakan yang terbaik ya teman Radio, karena di mana mereka nanti akan menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapore Open 2026. Dan mereka sudah menyiapkan strategi terbaik demi tiket final. Fajar dan juga Fikri melaju ke semifinal setelah mengalahkan Goh Zefei dan juga Nur Izzuddin, teman Radio, lewat pertarungan sengit 3 game ya. Dan Indonesia menempatkan Alwi Farhan di semifinal Singapore Open 2026 setelah tampil impresif banget nih sepanjang turnamen, dan ia akan menghadapi Alex Lanner dari Perancis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Broadway FM, teman terbaik kamu, teman Broadway. Kita masih di dunia olahraga nih ya. Di mana Kanada merilis squad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dan Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring, teman Broadway, kemungkinan besarnya itu bakalan absen ya di pertandingan pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Squad yang berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim, pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan juga Swiss, teman Broadway. Alistair Johnston ya, ada juga Richie Larry, ada juga dari Nico Shigur menjadi back sayap pilihan bersama Davies. Dengan 5 back tengah yang dipilih termasuk Derek Cornelius dan juga Moise Bombito, dan wakil kapten Stephen Eustaquoi itu memimpin lini tengah bersama kapten Toronto FC Jonathan Osorio dan juga Ismail Kone, teman Broadway. Sementara Jacob Sevelbur kembali dari cedera sebagai salah satu dari 5 pemain sayap. Jonathan David menjadi nama utama di antara 4 striker yang dipilih bersama Sally Larin dari ada juga Tini Oluwaseyi, teman berdua. Promise David yang baru pulih dari operasi, dan juga Daniel Jabison dan juga Jaken Russell Rowe tidak masuk dalam skuad final meski sebelumnya dianggap berpeluang. Kanada tentunya akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan ya, teman berdua, di 1 Juni nantinya, dan Republik Irlandia di tanggal 5 sebagai persiapan terakhir. So, kita doakan yang terbaik ya, teman Broadway. Semoga pesta bola tahun ini benar-benar menggelegar banget pastinya. Karena di mana teman Broadway pemain bertahan ada Alistair Johnston ya, ada Derek Cornelius, ada juga Richie Larry, ada juga Nico Shigur, ada juga Joel Waterman, Luke Devorgela Roles ya, ada Moise Bombito, Alphonso Davies, ada juga Alfie Jones, dan pemain tengahnya itu banyak banget juga, teman Prado. Ada Stephen Eustaquoi, ada juga Ismail Kone ya, ada juga Tayon Buchanan, Matteo Konir, dan beberapa pemain lainnya. So, emang benar-benar rame banget ya, teman Prado. Tapi semoga lah ya memberikan hasil yang terbaik buat kamu para penggemar dari sepak bola dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro Tour FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pembalap Pertamina Enduro FR46 Racing Team ya, Fabio Di Gianantonio kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026 dan ia menorehkan waktu tercepat 1 menit 44,808 detik teman Pro 2 pada sesi prestise di sirkuit Mugello, dan di mana Di Gianantonio unggul 0,091 detik ya dari Francesco Bagnaia di posisi kedua. Sementara posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dengan selisih waktu 12 detik aja teman Pro 2. Ini benar-benar luar biasa banget, dan dominasi pembalap Italia terlihat sepanjang sesi latihan pada hari pertama tersebut, dan 4 posisi teratas itu jujur seluruhnya ditempati oleh rider asal Italia pada lap balapan kandang mereka. Dan Bagnaia sempat memimpin awal sesi bersama Alex Rins teman Pro 2 dari Yamaha, dan di mana sebelumnya Marquez juga dinyatakan fit ya setelah sesi latihan bebas FP1 dan dapat melanjutkan seluruh rangkaian akhir pekan balapan. Dan ya, kita lihat terbaik aja karena dua bendera merah sempat menghentikan jalannya sesi prestis tersebut. Insiden pertama melibatkan Fabio Quartararo yang jatuh di tikungan keempat, di mana pembalap Yamaha itu tergelincir menuju tikungan kelima dan mengotori lintasan ya dengan kerikil teman Pro 2. Walaupun begitu, Quartararo mampu berdiri dan kembali ke garasi timnya. Bendera merah kedua muncul akibat masalah teknis pada motor Brad Binder, di mana motor KTM miliknya berhenti di sisi lintasan lurus utama Mugello, dan persaingan semakin ketat banget ya saat simulasi kualifikasi dimulai teman Pro 2 menjelang akhir sesi. Marquez sendiri sempat naik ke posisi pertama nih sebelum pada akhirnya beberapa pembalap mencatat waktu lebih cepat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. So, terima kasih buat kamu tetap stay tune di 107 MHz ya. Dan kita masih di segmen Santai Siang. Tentunya masih bareng Kartini yang bakal nemenin teman Produe sampai di jam 3 sore nantinya. Masih banyak banget lagu hits yang bakal nemenin kamu di weekend kali ini. Kita di next song ke lagunya Alika, Fell For You.

menabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Predue FM, teman terbaik kamu, teman Predue, di mana SP resmi membuka era barunya lewat video musik Lemonade, teman Predue, title track dari album studio kedua mereka yang dirilis di 29 Mei kemarin. Jika sebelumnya dikenal dengan konsep futuristik ya, ala dunia virtual, teman Predue dan juga estetika E3K, kali ini Karine, Giselle, Winter dan juga Ningning tampil dengan nuansa retro penuh warna, teman Predue, yang terinspirasi dari gaya fashion era 1950-an. Wah, ini benar-benar vintage banget ya. Dan pergantian konsep ini tentunya terlihat dari busana mode dress teman Predue, rambut bofan ya, hingga make up klasik yang memberikan kesan berbeda banget dari citra aespa selama ini. Ya, walaupun tampil dengan visual baru, tentunya para member menegaskan kalau identitas aespa tetap terasa kuat di Lemonade ya teman Predue. Karena Karina juga menyebut kalau lagu ini itu sebagai versi aespa yang emang benar-benar lebih sour banget, tetapi tetap membawa energi tajam teman Predue dan juga electrical khas grup mereka. Sementara Giselle menjelaskan kalau lagu ini mengangkat pesan untuk tetap percaya diri dan gak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Dengan semangat ya teman Predue, lagu ini hadir sebagai anthem self empowerment yang sejalan juga dengan rilisan mereka sebelumnya, yaitu Whiplash ya teman Predue, dan di mana sementara itu kolaborasi bersama Becky J menjadi penutup album dengan membawakan versi yang telah diaransemen ulang dari title track Lemonade. Wow, luar biasa banget ya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produe FM, teman terbaik, teman-teman Produe, girl group baru Heart of Woman ya, atau How, itu resmi memulai debut mereka di industri musik K-pop lewat full album yaitu Heartbeat, teman Produe Legacy, yang dirilis baru-baru ini yaitu di 28 Mei. Dan grup beranggotakan Jihyun, Chaehee, teman Produe, ada juga Ayin, Lily, dan juga Ryuin. Tentunya menghadirkan konsep Y2K yang kental banget teman Produe ya, dan terinspirasi dari era 90-an hingga awal 2000-an, yang juga menjadi penghormatan terhadap masa ketika album penuh masih mendominasi industri musik. Hao sendiri merupakan grup pertama dari Blue Brow, Brown Record ya, label yang didirikan mendiang Wisung bersama kreatif direktor Myung Sang-woo. Teman Produe, beberapa membernya juga sudah dikenal ya lewat program Survival, termasuk Jihyun dan juga Ru, Next ya teman Produe, dan Chaehee yang pernah tampil di Universe Ticket serta Unpretty Rap Star Hip Hop Princess ya lewat album debut ini. Hao sendiri membawa total 13 lagu teman Produe dengan berbagai warna musik ya, yang dimana menampilkan identitas mereka sejak awal debut, dan dimana teman Produe tentunya para member juga mengaku banyak mempelajari musik dan juga dance lewat The Lawas ya, demi membangun atmosfer Y2K yang autentik banget, termasuk mempelajari video-video lama saat berada di Amerika Serikat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, Tumum Predue, di mana kita ke informasi entertainment ya. Trial Sari mengajak para penonton May BC International Java Jazz Festival 2026 bernostalgia bareng dengan membawakan lagu-lagu lama mereka, Tumum Predue, di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Tangerang Banten. Setelah Glenn Fredly meninggal dunia di 8 April 2020, anggota grup musik yang dibentuk tahun 2013 itu tinggal dua orang aja nih, Tumum Predue, yaitu Tompi dan juga Sandi Sandoro. Nah, Tompi dan juga Sandi mengawali pertunjukan mereka di panggung Telkomsel dalam ajang Java Jazz Festival 2026 dengan membawakan lagu ceria yaitu berjudul Lala Song ya, Tumum Predue. Dan sebelum mereka mulai lagu, yang pastinya mereka ingin sekali ya menikmati suasana yang emang benar-benar tuh penonton juga merasakan gitu, Tumum Predue. Tompi dan juga Sandi selanjutnya membawakan lagu Malam Biru ya, Kasihku, dan Nur Leila. Setelah itu Sandi melantunkan lagu Tak Pernah Padam, dan juga Tompi menyanyikan lagu Selalu Denganmu. Wow, ini benar-benar kita dibikin nostalgia banget ya, Tumum Predue. Selain menyanyikan lagu-lagu andalan mereka, anggota trio All Star membawakan lagu Human Nature milik Michael Jackson juga loh. Dan di mana Tumum Predue ya, anggota Trio Lestari membawakan lagu andalan berjudul Menghujam Jantungku dan Gelora Cintaku pada akhir pertunjukan mereka, Tumum Predue, di ajang Java Jazz Festival 2026.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Pre2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Grup musik keren, sukses besar nih, mengguncang panggung My BCA, teman Pre2 International Java Jazz Festival 2026 yang turut banget mengajak penyanyi Neida, Deida, Aleida hingga grup musik NPD ya, New Pusat Dunia yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 atau Mompre 2. Tentunya Ren yang tampil di stage GPL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan mereka dengan penuh energi banget ya, membawakan lagu-lagu trennya mereka atau Mompre 2 seperti Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi, dan juga Sepeda. Dan setelah seluruh penonton mengikuti arahan, Ren pun berseru dan dimana mereka mengatakan kalau Ren enggak mulai kalau belum jongkok semua. Nah, gimana nih teman Pre2? Karena penampilan kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia ya, teman Pre2, yang semakin spesial banget saat mereka mengundang penyanyi Neida naik ke panggung untuk membawakan lagu bersama Meran. Dan yes, lagunya emang benar-benar NPD banget ya teman Pre2. So, Ren dan juga Neida melanjutkan dengan membawakan lagu Tunjukkan Cintamu, trio yang dibawa gawangi oleh Rai, Asta, dan juga Nino ini. Kemudian juga sedikit mengenang perjalanan mereka di panggung Java Jazz Festival. Wow, kayaknya emang benar-benar bakalan seru banget ya teman Pre2. Ini menjadi momen yang sangat spesial sih pastinya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini. Sebanyak 3 wakil Indonesia RRQ Kazoo, EVOS Divine, dan Biggertron by Vitality siap menghadapi dominasi Thailand dan juga Vietnam demi perebutan gelar juara Asia Tenggara dalam babak Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia Spring di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ketiga tim Indonesia akan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara lainnya pada babak Point Rush di hari pertama di 30 Mei 2026 dan juga Champion Rush di hari kedua di 31 Mei 2026. Memperdua informasi berikutnya, di mana grup musik Acid Pop Jazz The Groove di Jumat memperkenalkan vokalis baru mereka yaitu Tiara Effendi di panggung MyBCU International Java Jazz Festival di Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Tangerang, Banten. Reza mengatakan bahwa Tiara Effendi sudah banyak membantu The Groove dalam 4 tahun terakhir. Dan di mana memperdua, Tiara Effendi berterima kasih kepada seluruh personil The Groove karena telah memberi dia kesempatan dan juga kepercayaan. Pada pembukaan Java Jazz, The Groove berkolaborasi dengan Bandung Jazz Orchestra membawakan lagu Satu Mimpiku di Stage Sosro. Dan The Groove X Bandung Jazz Orchestra juga membawakan lagu-lagu populer Yovie Widianto seperti Cantik, Ada Cinta, dan Cukup Sudah di panggung Java Jazz 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Alfi Farham mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Dan ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Narauka secara strike set pada babak perempat final. Dan di mana melansir dari laman WWF, teman Pro 2, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium Jumat 29 Mei 2026. Dan Alfi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17. Berdasarkan statistik, Tumam Pro 2, Alwi tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16 sama. Namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku, Teman Pro 2, di segmen Santai Siang. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Karanda bakal nemenin kamu di segmen Sore Ceria. Aku pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Edisi 30 Mei 2026. Dan teman Pro 2, hari ini aku bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan yang sayangnya teman Pro 2, untuk minggu ini terpaksa satu lagu harus keluar dari miliknya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Tapi yang menariknya teman Pro 2, ya, di minggu ini tuh Bernadia tetap harus ada ya di chart kita. Dan sekaligus jadi pendatang baru juga di minggu ini, masih dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauh yang bakal menempati di posisi 20. Nah teman Pro 2, siaran hari ini juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Well, langsung aja ngomongin Bernadia teman Pro 2, ini dia Bernadia Rabun Jauh 20.

New Entry Indonesia Top 20 Bernadia Rabun Jaut Mampro 2 ini resmi dirilis ya pada Senin 13 April 2026 kemarin, dan lagu ini tuh jadi pembuka menjelang perilisan album terbarunya. Lagu Rabun Jauh ini diciptakan oleh Bernadia bareng dengan Randy Pandugo dan juga Muhammad Kamga yang juga terlibat dalam penulisan liriknya. Nah, Tomang Pro 2 lagu Rabun Jauh ini menceritakan seseorang yang memiliki penglihatan rabun tapi justru menemukan makna emosional di balik keterbatasan tersebut. Nah, kondisi fisik inilah yang awalnya tuh Tomang Pro 2 dianggap kekurangan diubah menjadi simbol kepekaan batin ya, sebuah cara bagi Bernadia untuk merasakan kehadiran orang yang dicintai tanpa harus melihatnya dengan jelas. Wow, touch banget sama Pro 2 yang pastinya kerasa banget ya. Apalagi di setiap bait lagu ini tuh menggambarkan kerinduan yang lembut serta keyakinan bahwa cinta sejati ini dapat dikenali melalui rasa, bukan sekedar mata. Pada akhirnya lagu ini menjadi refleksi tentang bagaimana cinta dan koneksi emosional melampaui batas fisik, bahkan ketika radar hati kamu nih ya tidak menyala seperti yang diharapkan.

0: Pikiran yang matang dari miliknya perunggu terpaksa harus turun 4 anak tangga dari minggu lalu teman pro 2. Dan kali ini tukaran posisi aja nih ya, di posisi 18-nya ada Idgitaf ya, yang berjudul Mungkin di Depan Buram. Naik posisinya teman pro 2, ini dia Idgitaf Mungkin di Depan Buram.
1: 18

Dan lagu berikutnya Teman Pro 2 yang merupakan new entry minggu lalu melesat naik 4 chart, kini di posisi 16, ada Pelarian dari Kesha Levronka. Anam

Sesi potret kembali meroket setelah dirilis pada Januari 2026. Nah, teman Pro 2, lirik-lirik dan alunan musik yang hangat dan bermakna ini masih terus ada di hati pendengar musik. Pada proyek kali ini, Inau juga menggait sang kakak yaitu Ari Lesmana, di mana vokalis dengan karakter suara yang kuat, ekspresif dan syarat emosi untuk menyuarakan cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Ini dia teman Pro 2, sesi potret dengan Inau featuring Ari Lesmana.

Di posisi 12 tadi sudah kamu dengerin ada reunion dengan Senyawa dan Candu. Dan kali ini di posisi 11 harus turun juga 4 anak tangga dari minggu lalu. Ada Nabila Takia dengan Cegil. 11.

Memasuki 10 besar Teman Pro 2 naik 4 chart. Uniknya di lagu ini tuh Feral bernyanyi dengan 3 bahasa dalam satu lagu. Sang Prince of Indonesia R&B ini merasa single keliling cocok didengarkan saat kamu mungkin lagi berkendara ya saat ini. Dan langsung aja kalau gitu kita dengerin, ini dia Feral Hilal dengan Keliling. 10.

0: Dan teman Pro 2 kita lanjut lagi, masih bertahan di minggu ini di posisi 8 ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Jadi lagu ini tuh teman Pro 2 bercerita tentang seorang perempuan yang akhirnya memilih berhenti memperjuangkan pria yang sudah memilih orang lain. Meski masih ada rasa, ia sadar gak bisa terus bertahan sendirian ya. Daripada korban perasaan, mending kita korban idul adha aja teman Pro 2. Ya, jadi tema ini tuh terasa dekat ya, dan juga relevan dengan banyak orang yang mungkin pernah ada di posisi serupa ya. Atau mungkin kamu lagi ngerasain nih saat ini ya. Nah, salah satu bagian yang paling nusuk banget teman Pro 2 adalah saat Anggi melantunkan part yang merangkum kehancuran perasaannya.
1: 8888

Melesat naik dari posisi 11 ke posisi 6 ada Vanessa Zee, Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Teman Pro 2, lagu ini tuh ingin memberikan pesan tentang upaya keras mempertahankan hubungan yang hampir kandas ini terasa kian menyayat hati karena interpretasi emosional yang dibawakan oleh Vanessa dan juga Roni. Di dalam kredit lagu, Teman Pro 2 tampak keterlibatan langsung Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dalam proses penulisan lirik lagu ini.

Masuk 5 besar teman Pro 2 ada Diah Indahkus dengan Malu-Malu yang minggu lalu di posisi 3 terpaksa harus turun 2 anak tangga di minggu ini. Ini dia, ada Diah Indahkus dan Malu-Malu. Nomor

0: Saking NPD-nya dan percaya diri, lagu ini tuh juga konsisten terus naik dari posisi 6 minggu lalu dan saat ini Tom Pro 2 di posisi 4. Kira-kira ya Tom Pro 2 dengan NPD-an, ke NPD-annya ini ya, lagu yang satu ini kira-kira bakal tembus enggak ya jadi jawara nanti di minggu-minggu berikutnya barangkali. Kita lihat aja nanti Tom Pro 2 ya. Dan langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Empat. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pro 2-3 besar kita selanjutnya ada Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Kalau dari sisi tema, lagu ini tuh ngajak pendengarnya menyelami kompleksitas memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, Pamungkas teman Pro 2 ini ngungkapin kalau karyanya ini lahir dari refleksi tentang gimana sih seseorang bisa tetap berupaya saling ngerti bahkan setelah hubungan telah berakhir dan juga luka sudah terlanjur mengakar. Tema ini terasa universal teman Pro 2 dan juga relatable bagi banyak orang ya. Nah, bahkan di baris pembukanya menggambarkan momen ketika seseorang dipanggil bukan dengan kelembutan melainkan dengan amarah. Di tiga besar kita minggu ini teman Pro 2, ini dia Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

Next runner up minggu ini yang jadi jawara minggu lalu ada Samuel Cipta. Wah, berarti minggu ini bakal ada jawara baru teman-teman. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk. Ini dia Pencuri Malam dari Samuel Cipta.

Nah, itu dia tadi teman Pro 2, Semol Cita dengan Pencuri Malam. Sebelum kita tahu siapa yang bakal jadi jawara minggu ini, saatnya kita rekap dulu dari posisi new entry minggu ini. Di 20 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. 19 Perunggu Pikiran Yang Matang, It Gitaf Mungkin Di Depan Buram. 18, 17 Raisa Kuharap Duka Ini Selamanya. Pelarian Keisha Leofronka di posisi 16. 15 Divki Halif Prinsa Mandagi dengan Seandainya. Sesi Potret Enough featuring Ari Lesmana di posisi 14. 13 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda. 12 Reunion Senyawa dan Candu. Cegil Nabila Takia di posisi 11. 10 Farel Hilal Keliling. Haha Sabrina Leonor di posisi 9. 8 Enggi Carvalho dengan Remuk. 1000 Kali Gia Indrawari di posisi 7. 6 Vanessa Zee Roni Parulian Takkan Terulang. Dia Indakus Malu-Malu di posisi 5. 4 NPD Sempurnanya Aku. 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pencuri Malam Semol Cipta di posisi 2. Dan teman Pro 2 di posisi pertama minggu ini, lagu yang berkisah tentang daya tarik utama lagu ini terletak pada tema yang diangkat, yaitu tentang cinta lintas keyakinan dan keberanian untuk bertahan di tengah perbedaan. Nah, itu adalah salah satu clue nih teman Pro 2. Kira-kira udah tahu belum? Oke, jadi kisah ini tuh tentunya banyak terjadi dan relate ya bagi para muda-mudi yang memiliki pasangan beda agama. Dan rupanya teman Pro 2, premis ini tuh diambil dari kisah nyata yang dialami oleh salah satu personilnya. Jadi makanya pesannya tuh terasa banget sangat personal dan emosional. Langsung aja kalau gitu teman Pro 2, ini dia Wijaya 80 Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Selamat jadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2 Indonesia Top 20. Dan teman Pro 2 sekaligus, aku Andrea Ristian, saatnya harus pamit undur diri dari ruang darah kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang selalu dengerin kita di Serosu FM. Dan juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store ya. Sampai jumpa lagi, aku Andrea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital Glad You Here. Aku Ime Fitrian, teman kamu sore ini, dan kita bakal spend the next one hour bareng-bareng buat ngebahas, dengerin, dan ngomongin lagu-lagu internasional yang paling banyak diputerin minggu ini. This is your weekly countdown dari nomor 20 sampai 1. So stay tune, jangan kemana-mana, dan yang paling penting, enjoy the music. And for this week, di posisi 20, ada new entry yang langsung masuk chart kita, Teddy Swims dengan lagunya Mr. Know It All. Kamu yang udah tahu Teddy Swims pasti tahu banget betapa powerfulnya suara pria satu ini. Dia emang dikenal dengan soul yang kuat banget, mix antara R&B, soul, dan juga country vibes yang unik banget. Teddy Swims mulai dikenal lewat cover-cover di YouTube sebelum akhirnya meledak dengan lagu originalnya, and now he's right here. Here on our chart, Mr. Know It All langsung dapat respon yang luar biasa. So let's hear it. This is a brand new entry for us, Mr. Know It All by Teddy Swims at number 20.
1: Number 20.

Press opening ya teman Pro 2 dari tadi Swims. Oke, sekarang kita naik satu anak tangga ke posisi 19. Dan di sini ada Niall Horan yang minggu lalu ada di posisi 12, sekarang berhasil naik chart 19 lewat lagunya Dinner Party. Number 19.

Niall Horan Dinner Party yang punya vibe chill intimate. This song has such a warm feel to it. Let's play it Teman Pro 2 di Chart 19 Dinner Party by Niall Horan. Teman Pro 2, sekarang kita bergeser ke Chart 18. Ada duo yang udah beberapa minggu bertahan di chart kita. Pink Panthers bareng Zara Larsson dengan Steady Side. Pink Panthers yang selalu berhasil bikin lagunya punya feel nostalgic tapi tetap fresh. Si blend

0: and bass, pop, dan juga soul dengan cara yang benar-benar unik. Dan kolaborasi bareng Zara Larsson di sini, honestly it just works so well. Dua dunia berbeda yang ketemu di satu lagu, that's what makes that set interesting. So ini dia chart 18 diisi sama Pink Panther Zara Larsson Status Side.
1: Number 18.

107 Pro FM tarakan teman terbaik kamu. Dari Zara Larsen kita ke chart 17 dan ini dia salah satu yang udah lama banget stay di International Top 20. 14 minggu teman Pro 2. Ada Zayn with Die For Me dan lagu ini nunjukin sisi Zayn yang emosional, dark, sesuatu yang selalu dia deliver dengan indahnya. 14 minggu bertahan di International Top 20 bukan hal kecil ya guys. It just proves the song has staying power. Dan semua itu bisa terjadi berkat support kamu yang selalu dengerin lagunya Zayn. Let's listen Zayn, Die For Me at number 17.

0: teman Pro 2 masih di International Top 20 chart 16 minggu ini ditempatin sama Alex Warren dengan Fine Place to Die. Minggu lalu sih lagu Alex ada di posisi 19 ya, dan sekarang berhasil naik ke 16, Impressive Jump. Lagunya yang satu ini punya emotional depth yang cukup mengejutkan, beda dari ekspektasi banyak orang. Fine Place to Die punya lirik yang honest banget dan melodinya catchy, no wonder it keeps climbing.
1: Number 16.

Okay, we're halfway to halfway point. Track 15 ini agak turun teman Pro 2 dari minggu lalu yang ada di track 10, tapi tetap kuat di international top 20. Ada Heart to Heart dengan Root-nya yang 11 minggu bertahan, dan lagu Root ini energinya memang beda, catchy, punchy, dan punya that anthemic quality yang bikin orang mau sing along. Iya gak sih? Perfect banget kan untuk Saturday energy. Nah, ini yang seru teman Pro 2, di track 14 ditempatin sama kolaborasi yang cukup unexpected tapi somehow bisa work. Ada Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Number 14.

0: Yes, you hear that right. Dua pop icons dari dua generasi berbeda collab bareng. Madonna yang udah jadi legenda sejak era 80-an, udah lahir atau belum? Ketemu sama Sabrina Carpenter yang sekarang lagi ada di masa keemasan karirnya. Minggu lalu lagu ini menempati posisi 17 dan sekarang udah naik ke track 14. Kolaborasi lintas generasi kayak gini sebenarnya jadi tren yang makin banyak terjadi di industri musik. Younger artist bawa fresh energy, sementara veteran artist bawa that iconic status. And when it clicks, it really clicks. Kita terus naik yuk teman Pro 2, bergeser ke chart 13 minggu ini diisi sama Taila bareng Zara Larsson. Yap, kamu gak salah dengar, Zara Larsson lagi dengan She Did It Again.
1: Number 13.

0: Balik lagi masih di International Top 20, still with me, May Fitrian. Tayla, si Afrobeats Queen, teman Pro 2 yang udah bikin semua orang jatuh cinta sama vibrasi musiknya. Dia collab sama Zara Larsson dan hasilnya absolutely fire. Dua suara yang kuat, genre yang blend dengan baik, Afropop meet Swedish pop, and is a bop. Ini merupakan minggu ketiga mereka dan tentunya masih bertahan di chart 13. Alright, teman Pro 2, kita sekarang masuk ke wilayah yang makin serius, posisi 12, salah satu yang paling long lasting minggu ini karena udah bertahan 13 minggu di International Top 20. And this is it, track 12, Somber, Homebreaker.
1: Number 12.

Summer yang musiknya punya dark, dreamy, alternative pop, estetik teman Pro 2 dengan lirik yang bold dan juga melodi, minggu ini harus turun ke chart 12. Gak apa-apa ya. Teman Pro 2, getting closer to the top 10, posisi 11 minggu ini ada kolaborasi yang benar-benar beda banget vibrasinya. Lady Gaga sama Doechii, Runway.

0: Guys, kalau ngomongin Lady Gaga emang gak ada habisnya sih. Apalagi bareng Doechii, rapper dari Florida yang lagi hot banget sekarang, fresh off her Grammy win. It's theatrical, it's bold, it's exactly what you'd expect from both of them. Minggu lalu sih ada di track 13 ya, tapi sekarang berhasil naik ke chart 11 dan kayaknya masih punya potensi buat naik lagi minggu depan. Ayo, request terus. Teman Pro 2, you're listening to International Top 20 dan kita udah nemuin siapa aja yang berada di track 20 sampai 11. Coming up to the top 10 dan tentu aja siapa yang ada di posisi puncak minggu ini, stay tuned. Karena untuk pembuka di chart 10, aku mau puterin lagu Blackpink Go, kemudian lanjut. Di chart 9, we have Charlie Puth featuring Utada Hikaru with song Home.
1: Number 10.

0: Oke, kita bergeser lagi yuk ke track 8 dan kita ketemu sama salah satu grup yang fanbase-nya nggak ada matinya. Ada BTS, Swim.
1: Number 8.

0: 8 minggu di International Top 20 dan BTS stay di track 8. Suim punya vibe yang introspektif dan melodious banget, tapi justru itu yang bikin lagu ini spesial. Ada kedalaman emosi yang bisa langsung kerasa bahkan dari detik pertama. Teman Pro 2, kita masuk ke posisi 7 dan ini udah 5 minggu bertahan di International Top 20. Ada CNA Spyro, The Visitor.
1: Number 7.

Welcome back teman Pro 2. Dari posisi 11 minggu lalu langsung loncat ke posisi 5. That's a 6 spot jump. Massive move Olivia. Olivia Rodrigo udah buktiin berkali-kali bahwa dia adalah salah satu generasi penulis lagu terbaik saat ini. Drop Dead punya edge yang raw, lirik yang tajam, dan melodi yang sulit untuk gak sing along. 4 minggu di chart dan udah di posisi 5. Watch this one guys, kali aja nih berkat support kamu next week udah di posisi 1. We'll see. Next track 4 yang ini sih stabil aja. Di posisi yang sama seperti minggu lalu ada Raven Lane featuring Dominic Fike, Reputation. Check this song. Number 4.

Raven Laney punya vokal yang smooth, silky, sedangkan Dominic Fike bring that alternative indie energy yang perfect banget sebagai kontras. Bareng-bareng di Reputation, jujur, a match made in music heaven. 7 minggu di chart dan tetap kuat di posisi 4, they're not going anywhere anytime soon. Melangkah lagi yuk ke track 3, dan kali ini aku mau muterin lagu yang udah 7 minggu nih bertahan di International Top 20, dan minggu lalu ada di posisi 1. Berarti kita punya juara baru dong minggu ini. Yes, karena aku mau puterin Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Number 3.

170 di FM Tarakan, teman terbaik kamu. Turun dari posisi 1 ke 3 minggu ini. Tapi hey, 3 tetap top 3 loh. Dan ini lagu luar biasa banget, teman Pro 2. Tame Impala yang legendaris, kolaborasi sama Jennie member Blackpink yang sekarang lagi gercep banget di karir solonya. Dracula punya sound yang super hypnotic. And now, track 2 minggu ini yang berhasil naik dari posisi 3 minggu lalu. Here they are. Kalau kata Lisa sih ke Jenny, izin ya Jen. Listen to Pro 2. Number 2.

0: Okay guys, before we reveal our number one, let's do a quick recap of this week international top 20. Chart 20 ada new entry dari Teddy Swims, Mr. Know It All, yang baru masuk chart. Di posisi 19, we have Niall Horan naik dengan Dinner Party. Track 18, Pink Panthers and Zara Larsson tetap kuat dengan Starry Side. Kemudian chart 17, Zayn yang masih bertahan lewat lagunya Die For Me. Di posisi 16, we have Alex Warren naik signifikan dengan Fine Flash Today. Kemudian, track 15, Heart to Hearts yang 11 minggu bertahan di International Top 20 with song Root. And then, chart 14, kolaborasi lintas generasi Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Track 13, Taylor and Zara Larsson terus naik dengan She Did It Again. Di posisi 12, Somewhere yang kuat dengan lagunya Homewrecker. Chart 11, we have Lady Gaga and Doechii naik dengan Runaway. Masuk ke top 10, di track 10, Blackpink dengan Go. Di posisi 9, Charlie Puth dan Utada Hikaru dengan lagunya Home. BTS tetap stabil dengan Swim di track 8. Lalu chart 7 ada Sienna Spiro konsisten dengan The Visitor. Di posisi 5, lompatan terbesar minggu ini dari Olivia Rodrigo yang berhasil naik 6 anak tangga sekaligus lewat lagunya Drop Dead. Chart 4, Raven Lenae dan juga Dominic Fike masih stay dengan lagunya Reputation. Mantan juara kita minggu lalu harus puas menempati posisi 3 by Tame Impala and Jenny Dracula. Dan posisi runner-up minggu ini berhak ditempati Anima and Lisa yang berhasil naik 1 anak tangga lewat lagu jagoan mereka, Bad Angel. And that means, satu posisi lagi yang tersisa, the top spot, posisi nomor 1 di International Top 20 minggu ini. Kamu udah bisa nebak belum? Let's find out. And the number 1 song on this week International Top 20 is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Finally, number 1.

Naik dari posisi 2 minggu lalu, Bruno Mars sekarang ada di puncak chart International Top 20 dan ini adalah minggu kelima Cha-Cha-Cha ada di chart kita. Dan sekarang akhirnya mencapai posisi teratas. Congrats! Guys, Bruno Mars sudah beda level dari Just The Way You Are sampai Uptown Funk dan sekarang Cha-Cha-Cha The Man Cannot Make A Bad Song. Liriknya catchy, produksinya tight, dan energinya bikin kita gak bisa duduk diam waktu lagu ini diputar. Ya gak sih? Bruno Mars yang dari kecil udah perform dan musikalitasnya yang luar biasa lintas genre memang udah kelihatan dari awal. From child performer to global superstar, what a journey. So let's end this week teman Pro 2, so the right way with the number one song in our chart. Thank you so much sudah menemani sore ini di 107 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Dan special thanks juga buat Kak Leni sebagai operator handal yang udah mastiin semua lagu kedengeran perfect dari awal sampai akhir di International Top 20. Dengerin terus International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore, pastinya ada chart baru, lagu-lagu baru, dan mungkin juga new entries yang seru buat kita bahas bareng. Keep listening, keep loving music, and as always, stay awesome. Have a great weekend, teman Pro 2. Aku Ime Fitrian pamit. Toodles!

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore, happy weekend ya teman Pro 2. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2 ya. Kalau tadi kamu udah dengerin ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Sekarang di jam 5 sore ini ya teman Pro 2 di sore ceria, kamu bakal mendengarkan Pro 2 cover di mana

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sekarang kamu lagi dengerin Pro 2 Cover. Masih di Pro 2 Cover bareng aku Randa, teman Pro 2 ya. Dan tadi barusan kamu udah dengerin lagunya cover dari Indah Akila feat Fame Performance dengan lagu Friendzone, teman Pro 2. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu Pro 2 Cover berikutnya ya, teman Pro 2, sebelumnya aku pengen nanya nih, pernah gak sih kamu ngerasa udah niat banget buat fokus ngerjain sesuatu gitu ya, tapi 5 menit kemudian tuh malah scroll media sosial, buka aplikasi lain, terus mungkin tiba-tiba lupa tujuan awal gitu ya. Nah, ternyata teman Pro 2 ya, kemampuan mengendalikan diri atau biasa disebut self-control sekarang tuh jadi salah satu tantangan terbesar manusia modern, teman Pro 2. Dimana di tengah teknologi yang makin canggih dan hal yang serba instan ya, kita tuh seringkali lebih sulit mengontrol diri dibanding menghadapi masalah dari luar, teman Pro 2. Padahal ya, kadang yang bikin kita capek tuh bukan tugas yang banyak, tapi mungkin distraksi yang gak ada habisnya gitu. Notifikasi masuk terus, FYP gak ada ujungnya, scroll terus gitu ya. Ditambah mungkin kebiasaan menunda pekerjaan karena ngerasa masih ada waktu nanti gitu. Akhirnya waktu habis, target gak selesai, dan yang datang malah overthinking gitu. Fenomena ini tuh juga banyak terjadi di kalangan anak muda yang sebenarnya tuh punya potensi besar, teman Pro 2, tapi sering kalah sama rasa malas gitu, emosi sesaat, atau mungkin godaan untuk mencari kesenangan instan ya. Makanya hari ini teman Pro 2 ya, mumpung lagi weekend nih, coba tanya ke diri kamu sendiri gitu, apakah kita yang mengendalikan gadget atau justru gadget yang mengendalikan kita nih ya. Karena menjadi keren di era sekarang ini bukan soal cuma update tren baru gitu ya, tapi juga soal mampu mengatur waktu, emosi, keputusan yang kita ambil setiap hari gitu. Sebab ketika seseorang bisa memimpin dirinya sendiri, dia akan lebih siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. So, teman Pro 2, menurut kamu apa nih tantangan terbesar dalam mengendalikan diri di zaman sekarang ya? Overthinking, scrolling tanpa henti, gampang emosi, atau mungkin justru susah lepas dari zona nyaman gitu ya? Dan ini juga jadi salah satu permasalahan banyak anak muda gitu. Gampang banget ke distraksi sama gadget gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, setelah ini juga aku puterin lagi lagu Pro 2 cover kita berikutnya. Ada lagu dari di cover sama AG Mitchell dengan lagu Every Time, teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomong Pro 2 gak kerasa udah hampir jam 6 sore ya. Dan setelah ini aku puterin satu lagu terakhir di Pro 2 cover kita sore ini ya. Tomong Pro 2 ada dari Joseph Vincent yang cover lagu More Than Words, teman Pro 2. Dan nantinya juga bakal ada azan maghrib ya, teman Pro 2, di jam 18.19 waktu Indonesia Tengah. So nanti juga kamu mendengarkan lagu-lagu religi di jam 6 ya, teman Pro 2. Dan nantinya bakal ada info Pro 2 seputar fakta unik.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama Kuranda. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2. Tahukah kamu, permen karet ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Di mana para arkeolog menemukan bahwa manusia zaman kuno mengunyah getah pohon sebagai bahan mirip permen karet sekitar 9.000 tahun yang lalu. Jadi kebiasaan mengunyah permen karet bukan tren baru, teman Pro 2, melainkan sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Dan kita masuk ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Bahan dasar permen karet modern dulunya berasal dari getah pohon sawo yang dikenal dengan nama sikle, teman Pro 2. Di mana getah alami ini digunakan oleh masyarakat Maya dan juga Aztec sebelum akhirnya digantikan oleh bahan sintetis yang lebih praktis untuk produksi massal. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2. Mitos bahwa permen karet yang tertelan itu akan bertahan di perut selama 7 tahun ternyata tidak benar, teman Pro 2. Dimana meski tubuh tidak dapat mencerna bahan dasarnya, permen karet tetap akan melewati sistem pencernaan dan keluar secara alami bersama sisa makanan lainnya. Sekian Info Pro 2 bersama Kuranda seputar fakta unik ya, teman Pro 2. Dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Nggak ada tukun, paling dia makanin aja tukun.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Akselerasi musik kreatif Teman Pro 2 di jam 7 malam ya, datang dari musisi ada namanya Ermukim Squad Teman Pro 2. Di mana Ermukim Squad ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu ada Rap and Dance Competition Hip Hop. Di mana produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno dan juga Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator ya Teman Pro 2, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Di mana dengan lagu mereka Teman Pro 2 ada yang judulnya Musamus ya. Di mana Musamus ini tuh merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap, Macrothermes sp, di mana Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke Teman Pro 2. Seperti halnya rayap-rayap Merauke ya, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. So langsung aja kita sama-sama dengerin ya Teman Pro 2. Ini dia akselerasi musik kreatif pertama kita, ada Ermukim Party, Ermukim Squad Teman Pro 2 dengan lagunya Musamus.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tunggu Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Blood for Life, Tunggu Pro 2. Dimana Blood for Life ini merupakan grup hip-hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke, dan juga Etrodia. Dimana berkarya di industri musik ya, Tunggu Pro 2. Blood for Life ini tuh gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Berbicara tentang kompetisi ya, Tunggu Pro 2, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win, inkubasi kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dimana ada lagu mereka yang judulnya Proses, Teman Pro 2. Ini jadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana lewat lagu Proses ini, Teman Pro 2 mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana aja, Teman Pro 2, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmatin aja. So, setelah ini bakal aku puterin ya, Teman Pro 2, lagunya Blood for Life, Proses, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini di Sore Ceria, Teman Pro 2. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 tadi ya. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So, aku Randa pamit, Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pro 2 Indi. Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi nih teman Pro 2 bersama dengan Ocha di segmen Pro 2 Indie. Yes teman Pro 2, seperti biasa ya di hari weekend, tepatnya malam minggu ini, aku siap banget nih untuk nemenin kamu selama beberapa jam ke depan. Dan tentunya kalau sudah malam minggu, kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu indie selama satu jam ke depan. BTW teman Pro 2, siapa yang malam ini sedang menikmati waktu bersama dengan orang tersayang, menjelajahi jalan kota Tarakan yang penuh kenangan manis, asik. Semoga teman Pro 2 di perjalanan kamu dengan hadirnya aku di sini bisa menemani

Pro 2 Indie. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Indie bersama Koca. Dan teman Pro 2 tadi satu title dari Lomba Sihir dengan Solva, teman Pro 2. Wah, lagunya tuh bikin kita jadi termenung ya. Kira-kira nih, setiap kamu duduk ataupun beristirahat di sofa kamu, udah berapa banyak cerita sih yang kamu keluarkan di sofa itu, teman Pro 2? Ini ibaratkan teman Pro 2, sofa bagaikan saksi bisu yang tahu segala cerita kamu ketika udah beristirahat di rumah. Segala keluh kesah rasanya lebih gampang diutarakan ketika sudah sampai di rumah kan. Jadi ya, kalau misalnya sofa itu bisa bicara, kayaknya dia bakal jadi sahabat terbaik kamu deh, yang selalu ada setiap kamu butuh teman cerita. Well, sudah deh ngomongin soal sofanya ya teman Pro 2. Jadinya aku malah kepikiran nih, kira-kira sofa aku pernah muak gak ya kalau dengerin aku curhat mulu. Sekarang kita bakal berlanjut ke lagu selanjutnya di Pro 2 Indie. Kali ini ada dari The Sigit dengan lagu Bread and Circus. BTW teman Pro 2, lagunya ini lumayan relate sama kehidupan kita sekarang ya, dan apa yang sedang terjadi terkait gonjang-ganjing kritik sosial yang menyoroti penyalahgunaan kekuatan dan sikap apatis masyarakat teman Pro 2. Secara garis besar sih, lagu ini tuh ingin nyindir cara penguasa mengalihkan perhatian rakyat dari masalah utama melalui pembagian kebutuhan dasar dan hiburan yang masif. Dan sayangnya sekali teman Pro 2, masih banyak aja masyarakat yang gampang kegocek isu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Indie. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Indie, teman Pro 2, dan masih ditemenin bareng Ocha. Tadi subtitle dari Reality Club, teman Pro 2, You'll Find Lovers Like You and Me. Ini sih kalau lagunya teman Pro 2 bisa aku bilang ya, udah di tahap ikhlas melepaskan orang yang kamu sayang. Karena kalau dilihat-lihat, dipaksain juga gak bakal ada titik temu ataupun titik akhir yang membahagiakan. Aduh, sedih banget ya. Semoga aja nanti kalau kamu sudah di titik ikhlas seperti ini, teman Pro 2, udah gak ada lagi sakit-sakit yang bakal kamu rasain. Dan ya benar-benar udah kayak ikhlas menerima dan bahagia aja. Kemudian di next song, teman Pro 2, ada lagu yang berbanding terbalik dengan satu title dari Reality Club tadi. Di sini ada Morfem, teman Pro 2, dengan judul Di Sini Aja Jangan Kemana-mana. Dimana ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang benar-benar lovey-dovey ya. Benar-benar jatuh cinta banget nih, sampai akhirnya mereka memutuskan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Kalau tadi Reality Club memilih untuk berhenti di jalan, di tengah jalan teman Pro 2 sebelum melangkah ke jalan yang lebih serius dan ujung-ujungnya bakal enggak works atau enggak bakal berhasil. Sementara Morfem di sini kebalikannya gitu ya, bisa dibilang malah dia menceritakan tentang sepasang kekasih yang udah yakin dan mantap untuk melaju ke tahap atau jenjang yang lebih serius. Aduh, di tahun 2026 ini jujur teman Pro 2, harapan terbesar aku sih ketemu sama orang yang pengen ngajak serius sih. Siapa di sini yang punya mimpi yang sama teman Pro 2? Kalau iya, aku doain juga ya teman Pro 2, semoga bisa segera terwujud. Amin.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pulau 2 Indi. Masih di Pro 2 Indi, teman Pro 2 bersama Koca hanya di 107 FM, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 udah hampir jam 9 malam dan kebetulan juga lagu yang tersisa untuk di Pro 2 Indi hari ini sisa 2 teman Pro 2 yang menjadi penghantar perpisahan program Pro 2 Indi Special Weekend Sabtu malam jam 8 sampai jam 9 malam hanya di Pro 2 FM Tarakan. Teman Pro 2, buat kamu yang baru bergabung atau mungkin agak telat tadi, teman Pro 2, it's okay. Pastiin aja kamu pasang pengingat lagi ya, Pro 2 ini akan kembali setiap hari Sabtu seperti yang aku bilang di jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Well, teman Pro 2, lagu terakhir yang akan menjadi pengantar perpisahan di Pro 2 ini mungkin sekaligus menghantarkan kamu nih menuju tujuan kamu di malam minggu ini ada dari Nadine Amizah di Akhir Perang dan No Stress featuring Dadang S.H. Pranoto dengan Semoga Ya. And teman Pro 2, aku mau ingetin setelah ini bakal ada cerita bareng Pro 2 ya, ceritakan ceritamu yang seru banget bersama dengan Kak Dayang. So, pastiin kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Saatnya berbagi cerita.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Warung Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng Dayang
0: dan bareng Desi di Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu. Yah, kita kembali menemani teman Pro 2 yang butuh kursi kosong. Sini-sini, nongki dulu bareng kita.
0: Seperti biasa, kita pesenin kopi dulu ya, Goy.
2: Yah, buat teman Pro 2 yang ternyata tadi sudah ngopi, gak apa-apa. Kita mulai lagi dari awal ya, dari tegukan pertama. Anyway, pernah gak sih kamu ada di satu titik dimana kamu tuh tahu kamu harus mulai lagi dari awal?
0: Beh, ini masih baru nih Kak Dayang ya. Langsung ke topik banget nih, ya gak sih?
2: Pemanasan.
0: Tapi jujur ya Kak Dayang, momen kayak gitu tuh yang bikin berat itu bukan karena kita gak mampu ya. Tapi karena mungkin kita sudah ada yang tahu rasanya dari nol itu kayak apa sih.
2: Iya, kamu tahu capeknya, kamu tahu proses panjangnya, kamu juga tahu jatuh bangunnya.
0: Dan mungkin itu tuh yang bikin kamu mikir dua kali, harus ya aku mulai lagi, emang gak bisa lanjut dari yang sekarang aja.
2: Relate lagi ya Kak Desi.
0: Iya.
2: Kadang tuh kita bukan takut mulai gitu, tapi takut mengulang rasa capek, rasa lelah yang sama.
0: Nah, atau kalau lebih jujur lagi nih Kak Dayang, takut gagal sih.
2: Wah, majelab nih. Buat teman Pro 2 yang tercolek, malam ini kita gak mau buru-buru kasih solusi ya. Yang jelas kita mau nemenin teman Pro 2 yang lagi ada di fase itu,
0: yang semoga bisa buat teman Pro 2 gak merasa sendirian. Karena ada yang ngertiin dan sedikit banyaknya bisa bantu kamu meluruskan satu-satu benang kusut di kepala.
2: So, stay tune bareng kita di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini? Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Masih bareng Dayang dan Desi, dan masih di frekuensi yang sama.
2: Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, yang akan nemenin teman Pro 2 semua yang barangkali lagi worry untuk memulai sesuatu kembali dari nol. Kalau dipikir-pikir, rasa worry atau takut tuh mulai dari nol tuh bisa datang dari mana aja sih?
1: I think bisa dari pengalaman, Kak Desi, ya. Karena kita pernah berusaha, pernah jatuh, pernah ngerasa capek, dan itu masih keingat. Tiap keringat dan air mata yang jatuh tuh bahkan kesimpan gitu dalam memori.
2: That's why kalau kita harus mulai lagi, otak kita tuh kayak langsung kasih warning, peringatan gitu ya, Kak Dayang.
1: Nah, itu kayak alarm ya. Jadi otak tuh ngomong ke kita, "Eh, ini pernah kamu rasain? Rasanya tuh capek, wah."
2: Maybe itu juga ya, Kak, yang akhirnya buat kita jadi ragu.
1: Ya.
2: Padahal belum tentu hasilnya bakal sama, ya nggak sih?
1: Nah, itu kan dari internal kita nih. Belum lagi faktor eksternalnya, Kak Desi. Kalau kita lihat orang lain, teman yang kelihatannya udah stabil, udah punya arah lah.
2: Beh, itu tuh yang buat kita makin ngerasa, kok aku malah balik ke awal ya?
1: Padahal kan kata orang bijak, hidup itu bukan lomba lari.
2: Nah, kata orang bijak lainnya juga nih, Kak. Gak semua orang harus finish di waktu yang sama.
1: Wede, kita selfie dulu gak sih buat update story? Quotes of the day. Lagunya apa ya bagusnya ya?
2: Pakai lagu The Night by Avicii, cakep nih. Coba deh kita dengerin.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Dayang dan
0: juga Desi, yang tentunya kita masih di Cerita Bareng Pradua.
1: Ceritakan ceritamu. Ngobrolin rasa takut atau worry untuk memulai sesuatu kembali dari nol dari tadi. Buat teman Pradua yang lagi ada di fase ini, mungkin kamu lagi mikir buat keluar dari kerjaan tapi takut mulai lagi dari awal.
0: Nah, atau kamu yang mungkin sekarang lagi kepikiran ganti arah hidup, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Yang misalkan dulu kamu pilih, ternyata setelah dijalanin bukan yang kamu mau. Atau yang kamu mau, karena satu kondisi kamu gak bisa kejar lagi.
1: Di samping itu ya, ada juga nih yang memang lagi coba bangun sesuatu dari nol, kayak usaha kecil-kecilan atau belajar skill baru.
0: Nah, itu sebenarnya malah bagus banget, ya gak sih Kak?
1: Iya.
0: Tapi memang biasanya di tengah proses itu selalu ada satu suara yang hadir di benak kita, seperti semacam pertanyaan, yakin?
1: Yakin? Kalau gagal gimana? Kalau gak berhasil? Kalau nanti nyesel?
0: That's it. Dan banyak orang memang gak suka sih sama yang kayak gini ya, karena memang kayak menghambat kita buat maju kan.
1: Ya, tapi kalau dipikir-pikir, padahal suara kayak gitu tuh bukan musuh sih. Itu cuma bagian dari diri kita yang lagi takut. Fun fact-nya, rasa takut itu wajar.
0: Benar, benar juga tuh. Bahkan se-strong apapun orang, itu pasti tetap ada yang ditakutin, ya gak sih Kak?
1: Ya, aku yakin sih itu. Jadi kita gak akan pernah bisa benar-benar buang yang namanya rasa takut dengan segala kekhawatiran itu. Cuman, kita tuh perlu banget sih belajar gimana untuk bisa manage itu supaya nggak mengganggu kita buat maju.
0: Nah, gimana tuh Kak untuk cara memanage-nya itu?
1: Wah, kita bahas setelah yang satu ini aja nggak sih? Ada lagu hits yang mau menyapa kita nih dari Lomba Sihir dengan tajuk Mungkin Takut Perubahan. Let's listen to the song.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Balik lagi di Cerita Bareng Pro 2.
3: Ceritakan ceritamu.
2: Masih nongki bareng Dayang
1: dan juga Desi juga masih hadir di sini nemenin teman Pro 2. Nyambung nih Kak sama obrolan kita yang sebelumnya ya. Buat teman Pro 2 yang punya banyak worry, rasa takut untuk memulai sesuatu dari nol. Nah, kalau sekarang nih kita mau bahas gimana sih memanage rasa takut itu.
2: Nah, kalau menurut aku sih kayak negatif yang lawannya positif ya. Kalau kita lagi dihantui sama pikiran-pikiran negatif, kita harus hantui balik dong sama pikiran-pikiran positif.
1: Tapi kan sebenarnya juga gak gampang kayak gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Apalagi buat kita positive thinking di tengah banyaknya negative thinking yang melanda.
2: Iya, itu susah banget sih. Makanya yang harus kita pegang di awal ya sadar. Sadar kalau kita tuh memang lagi takut. Terima aja rasa takut itu. Dengan kita terima, kita jadi sadar. Akhirnya sadar itu yang bakal menuntun kita untuk cari jalan keluar dari masalah.
1: I see. Itulah yang bakal support kita untuk menghadirkan pikiran-pikiran positif, ya gak sih Kak?
2: I think so. Dan respon tiap orang bisa beda ya. Ada yang memang bisa langsung aja pikirin hal-hal positif sembari afirmasi positif tuh cakep tuh. Atau ada yang butuh support dari luar, curhat dan minta support teman, nonton video motivasi. Kalau sekarang juga kayaknya lebih ke minta wejangan sama AI ya.
1: Waduh, iya lagi ya. Yang tulus mendengarkan tanpa menghakimi juga ya Kak ya.
2: Iya.
1: Nah biasanya tuh sekalian ditawarin solusi pula, sampai step by step jangka panjang.
2: Ketahuan nih kita usernya ya.
1: Anyway teman Pro 2, ada kalanya kita sering banget menganggap nol itu sebagai titik terendah.
2: Padahal kalau dipikir tuh nol bisa juga jadi titik awal gak sih?
1: Nah benar banget, kenapa gak mikir kayak gitu aja gak sih Kak? Dan yang sering kita lupa juga nih, yaitu kita gak benar-benar kosong loh.
2: Wah, ini setuju banget nih, which is kita sudah punya pengalaman. Kita udah pernah belajar, pernah jatuh dan bangkit.
1: Jadi, walaupun kelihatannya ya kayak mulai lagi dari nol, sebenarnya kita mulai dengan versi diri yang lebih kuat gak sih?
2: Yah, yang dulu mungkin gampang menyerah, sekarang udah lebih tahan ya. Walau masih nangis tipis-tipis.
1: Atau ada yang lagi nangis? Yuk, sini ngopi dulu bareng kita di Cerita Bareng Pro 2.
3: Ceritakan ceritamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Welcome back to Cerita Bareng Pradua.
0: Ceritakan ceritamu. Masih bareng dengan Desi,
2: juga bareng Dayang dan teman Pradua yang masih stay di frekuensi 107 FM atau aplikasi RRI Digital.
0: Nah, gimana teman Pradua? Udah bisa memanage rasa takut nggak?
2: Wah, semoga udah mulai bisa ya. Take your time. Anyway, kadang kita takut mulai karena kita pikir tuh harus langsung besar ya.
0: Ya, kayak harus langsung berhasil gitu. Harus langsung kelihatan hasilnya.
2: Bingung kadang ya. Siapa sih yang ciptain standar kayak gitu? Padahal gak harus begitu loh. Mulai kecil itu gak apa-apa.
0: Ya, slow juga gak apa-apa kan ya kak?
2: Iya, yang penting jalan dulu.
0: Apalagi karena seringnya yang bikin kita stuck itu bukan gagal, tapi gak mulai-mulai.
2: Dan itu nyambung ya ke pikiran-pikiran dan ketakutan yang menghantui tadi. Dan memang sih seringkali langkah pertama itu yang paling berat kak Desi.
0: Ya, tapi kalau kita udah bisa melewati langkah pertama, setelah itu biasanya pelan-pelan jadi lebih ringan.
2: Berdasarkan pengalaman sih gitu ya. Dan lama-lama malah candu tau lah sama rasa deg-degan tiap kali belajar atau mulai hal baru. Karena pada akhirnya kita udah bisa berdamai sama rasa takut itu. Jadi tiap kali rasa itu datang, kitanya kayak, oh hai, ketemu lagi kita.
0: Hai, nongki di mana kita?
2: Di Cerita Bareng Pro 2, aja gak sih?

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
1: Balik lagi bareng Desi dan Dayang di Cerita Bareng Pro2. Teman Pro2, malam ini kita semua sepakat ya. Memulai dari nol memang gak gampang.
2: Yap, tapi tetap di tempat yang sama padahal hati kita tuh pengen gerak, itu juga gak nyaman.
1: Nah, itulah kadang hidup memang minta kita untuk memilih.
2: Kayak katanya orang bijak yang kesekian, hidup adalah pilihan. And based on our topic, yaitu pilihan antara aman atau berkembang.
1: Nah, mungkin teman Pro2 malam ini lagi ada di titik ragu itu. Kita pengen bilang, gak apa-apa kalau belum siap lari. Gak apa-apa juga kalau kalian masih pelan-pelan dulu.
2: Ya, yang penting kamu gak berhenti. Karena semua orang yang sekarang kelihatannya udah sampai, dulu juga pernah mulai dari nol.
1: Dan mungkin sekarang giliran kamu.
2: Semoga dengan nongki bareng kita di frekuensi malam ini buat kamu jadi merasa gak sendiri lagi ya. Dan sedikit banyaknya bisa bantu menenangkan dan meluruskan benang-benang kusut di kepala itu.
1: Supaya muka gak ikutan kusut juga, senyum dulu dong.
2: Gitu kan cakep ya. Biar kita akhiri perjumpaan kita dengan sebuah senyuman, bukan tangisan.
1: Oke deh kak, berhubung kita juga udah di ujung waktu, Desi cabut dulu.
2: Wah, Dayang juga cabut. Habisin kopinya dulu nih, teman Pro2.
1: Biar gak mubazir ya kak. Oke deh teman Pro2, sampai jumpa di Cerita Bareng Pro2
2: edisi selanjutnya.
1: Bye.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim

pemungutan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 31 Mei 2026, melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Kartin yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Broadway FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Broadway, selamat pagi dan happy weekend. So, di akhir bulan Mei ini, Kartini bakal nemenin kamu di sepeda teman Broadway ya. Dan yang pastinya dengan lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan dan juga informasi menarik yang selalu menemani kamu teman Broadway. Dan selama sejam ke depan, Jazz Music bakal nemenin teman Broadway sampai di jam 6 pagi nantinya. Dan nanti juga bakal ada tausiah inspirasi call buat teman Broadway dengan tema cinta Allah tidak terbatas hanya pada mereka yang taat saja, bersama dengan Habib Jafar. Jadi buat teman-teman Radio 2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Radio 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wilayah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Tuhan begitu mencintai kita sehingga dikisahkan suatu hari Nabi Muhammad salat bersama para sahabatnya dan datang seorang Arab Badui yang datang dengan ontanya, kemudian

0: parkir ontanya dan ikut sholat. Selesai sholat, orang itu beranjak keluar menuju ontanya sambil dia berkata, "Semoga rahmat Allah turun kepadaku dan kepada Nabi Muhammad, bukan selainnya." Sambil orang itu bergegas ke ontanya, dan kemudian orang Arab Badui itu jalan meninggalkan Masjid Nabi dengan menaiki ontanya. Lalu Nabi mengomentari apa yang dikatakannya. Meskipun itu hanyalah komentar dari seorang Arab Badui yang entah dari mana datangnya. Meskipun dia berbicara sambil lalu, tanpa keseriusan, namun bagi Nabi, itu adalah perkara yang sangat penting, sehingga Nabi merasa perlu mengomentarinya, meskipun perkataan itu tidak disampaikan langsung kepada Nabi dan para sahabatnya. Kata Nabi dengan menyindir orang itu kepada para sahabatnya, entah siapa, ontanya atau orang itu yang tersesat. Bagaimana bisa dia berkata bahwa rahmat Allah diminta hanya turun kepadanya dan kepadaku? Sedangkan Allah memiliki 100 rahmat atau cinta kasih, yang kemudian dari 100 rahmat itu diturunkan satu ke muka bumi ini, hingga seluruh makhluknya begitu mencintai dengan kecintaan yang tiada terkira. Manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, semua saling mencintai itu lantaran satu tetes rahmat Allah dari 100 rahmat yang Allah miliki. Begitu luasnya rahmat atau cinta kasih Allah. Kisah itu diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 156 yang bercerita tentang begitu cintanya Allah kepada kita. Allah katakan dalam ayat tersebut, "Rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tiada pengecualian dari rahmat Allah." Di ayat itu sebenarnya Allah juga berbicara tentang siksanya, namun digarisbawahi oleh Profesor Quraish Shihab bahwa ketika Allah berbicara tentang siksanya bagi orang-orang yang betul-betul mengingkari ketaatan kepadanya, itu Allah katakan Allah menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Namun ketika bicara tentang cintanya, Allah tidak membatasi dengan kata yang dikehendakinya. Namun Allah katakan siapapun, apapun mendapatkan cintanya. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tumbuhan, bebatuan, bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Semuanya mendapat rahmat Allah. Cinta kasih dari Allah. Dan ketika Allah memberikan hukum atau ketetapan-ketetapan kepada seluruh makhluknya atas penciptaannya, maka di sana Allah katakan dalam ayat yang lain, "Kataba 'ala nafsihi rahmah." Semua ketetapannya pun ditetapkan dengan penuh cinta. Sehingga tidak ada jalan yang dibuat oleh Allah tanpa bahan baku utamanya yaitu cinta. Karenanya kita dapati ketika Allah menetapkan syariat atau hukum bagi umat Islam, Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta aku, ikuti jalan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Artinya hukum Islam yang diterapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu adalah jalan cinta. Bukan jalan keterpaksaan, bukan jalan yang selain jalan cinta. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi pembawa hukum-hukum Allah di muka bumi ini, Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi semesta alam. Bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, bukan sekedar manusia, tapi semesta alam, makhluk hidup dan seluruh makhluk Allah. Cinta menjadi aspek utama dari zat Allah. Karenanya ketika berbicara tentang ayat rahmati wasi'at kullasyai', para ulama sepakat bahwa ini bentuk cinta Allah yang sifatnya begitu universal. Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika membahas tentang ayat ini, beliau katakan rahmat Allah atau cinta Allah pada seluruh makhluknya tidak hanya terbatas kepada mereka yang taat saja ataupun yang tidak taat saja, tapi kepada selainnya juga. Kata selainnya juga itu dibubuhkan untuk menegaskan bahwa memang tidak terbatas. Bahkan akal kita yang membatasi bahwa berarti cinta Allah tidak terbatas hanya bagi yang taat, tapi juga bagi yang bermaksiat, itu tidak cukup, sehingga ditambah kata juga bagi selainnya untuk menunjukkan infinity, ketidakterbatasan rahmat atau cinta kasih Allah. Begitu cintanya Allah kepada seluruh hamba-hambanya, sehingga Allah berikan rasa cinta itu bukan hanya kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, tapi juga kepada hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Tidak ada hamba-hambanya yang tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak diberinya jodoh. Begitupun hamba-hambanya itu ateis sekalipun, semua hambanya diberikan cintanya. Dan ia tak ingin hambanya itu hanya mendapatkan kesempurnaan cintanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Sehingga Allah buat manajemen yang begitu sempurna untuk menyelamatkan hamba-hambanya dari ingkar kepadanya, agar kelak di akhirat ia tetap bisa mencurahkan cintanya secara penuh melalui kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Sehingga Allah buat manusia itu tercipta dari cahayanya. Wa nafakhtu min ruhi. Kemudian Allah beri di dalamnya fitrah yang bersambung dengan Allah. Fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Kemudian Allah beri akal kepada kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian juga Allah berikan syariat berupa hukum ini dan hukum itu untuk membimbing kita. Allah turunkan kitab suci demi kitab suci untuk menjadi guidance book kita. Allah utus nabi demi nabi hingga nabi termulia yaitu Nabi Muhammad untuk membimbing kita secara praktis. Begitu cintanya Allah pada kita, bagi kita yang ingkar kepadanya pun di dunia dibukakan pintu taubat yang juga tidak terbatas. Kapanpun selama kita hidup, taubat dengan dosa sebesar apapun, sekali taubat tuntas semuanya. Tidak cukup itu, ketika kita sudah wafat, Allah masih menyediakan manajemen-manajemen untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan syafaat dari Nabi Muhammad. Begitupun nerakanya didesain sebegitu rupa bagi orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, agar neraka itu untuk bisa mencuci kita sehingga kita nanti bisa diangkat dari neraka untuk masuk surganya. Hanya satu yang Allah abadikan ia di neraka, yaitu orang-orang yang berdosa syirik atau orang-orang musyrik yang menyekutukannya. Mengapa? Karena ia al-ghayur, yang maha pencemburu. Allah begitu cinta dengan kecintaan yang tiada terbatas kepada kita, dan karenanya ia maha pencemburu. Sehingga siapa yang mengkhianati cintanya dengan syirik, ia akan abadi di nerakanya. Dan masalahnya adalah kita, meskipun seorang yang beriman dan muslim, seringkali melakukan, memikirkan atau merasakan, hingga mengucapkan hal-hal yang bisa menodai cinta kita kepada Allah. Kita yang khawatir besok makan apa, padahal Allah yang menjamin rezeki kita. Ia bisa menodai cinta kita kepada Allah. Kita yang biasa aja, lupa sholat tapi luar biasa, lupa HP, itu bisa menciderai cinta kita kepada Allah. Kita yang biasa aja untuk bermaksiat dalam sepi, namun malu untuk bermaksiat dalam keramaian, yang berarti kita mengutamakan mata manusia ketimbang Allah, yang sesepi apapun kita bermaksiat, Allah tetap melihat, itu bisa menciderai nilai cinta kita kepada Allah. Karenanya, utamanya, cintailah Allah.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu, setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hall, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Info Produa FM.
4: Teman Produa, saatnya kamu mendengarkan info Produa bersama aku Kartini, di mana Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya teman Produa, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Dan di mana ia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan peraturan pemerintah. Regulasi tersebut disusun dengan upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Ia juga mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki pemerintah, sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap harinya.

0: Teman Peradu, informasi berikutnya di mana Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda resmi mewakili Indonesia ASEAN Club Championship 2026-2027. Setelah kedua tim tersebut mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 sebagai juara dan juga runner-up. Baik Persib maupun Borneo menuntaskan musim ini dengan sama-sama memiliki 79 poin. Tetapi Persib berhak menempati peringkat pertama setelah mereka memenangi head to head dengan Borneo. Dan di mana maka musim depan Persib dan juga Borneo teman peradua akan menjalani musim dengan jadwal yang sangat padat pada musim depan. Untuk Persib, selain di ASEAN Club Championship, mereka juga akan berkompetisi di Super League dan juga Liga Champions Asia 2. Informasi terakhir teman peradua, petenis Indonesia Rafa Jeko Nia Verdasco Mangunsong dan juga Gwen Emily Kurniawan merebut gelar perdana International Tennis Federation. Di mana prestasi luar biasa tersebut mereka capai pada turnamen junior di Kabupaten Sukoharjo di 30 Mei 2026. Rafa mengalahkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan melalui pertandingan sengit 3 set langsung. Sementara itu Gwen menundukkan wakil asal Tiongkok Xin Ran Yan setelah sempat tertinggal pada set pertama. Kemenangan istimewa ini diraih oleh petenis tunggal putra Indonesia Rafa Jeko Nia yang berusia 17 tahun dan petenis muda berbakat tersebut berlaga di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo Jawa Tengah sepanjang turnamen. Ia mengaku sempat mengalami kesulitan teman peradua dalam pertandingan puncak yang berlangsung selama 2,5 jam. Dan dirinya sempat kehilangan kendali permainan pada set kedua meskipun sebelumnya sempat memimpin perolehan angka. Teman Pradua, sekian info Pradua bersama aku Kartini dan kita kembali ke acara pada berikutnya. So buat kamu pantengin terus Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pradua FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

User friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2 FM.
1: Temen,

Radue FM, teman terbaik kamu, teman Radue. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memecahkan rekor ya pada lap sesi kualifikasi Q2 MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Florence untuk merebut posisi start terdepan, teman Radue. Ini luar biasa banget ya, karena Bezzecchi ini menorehkan waktu tempuh 1 menit 43,921 detik. Dan untuk bisa memecahkan rekor satu putaran yang sebelumnya itu dipegang Marc Marquez, teman Radue, ya pada tahun 2025. The best julukan Bezzecchi tentunya menjadi yang tercepat dengan mengungguli Raul Fernandez dan juga George Martin, teman Pradua, dari Aprilia Racing. Dan untuk sesi kualifikasi kali ini untuk Q2 GP Italia berjalan sengit banget ya, teman Pradua, kalau Alex Rins mampu mengukir catatan impresif banget ya pada 1 menit 45,49 detik pada awal sesi. Tetapi lagi-lagi teman Pradua, catatan Rins langsung disalip oleh George Martin yang langsung memimpin jalannya kualifikasi. Ini benar-benar saling salip-salipan ya. Dan saat Fernandes berada di atas angin, teman Pradua, The Base memperlihatkan performa yang sangat-sangat mengesankan tentunya, teman Pradua, ya, dengan torehan waktu 1 menit 43,921 detik dan melesat menjadi yang tercepat hingga pada akhirnya posisi tiga besar tidak mengalami perubahan ya, dengan urutan yaitu Bezzecchi, Raul Fernandez dan juga George Martin.

0: Teman terbaik kamu.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Produknya FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi dan happy weekend teman Produknya. Mungkin buat kamu ya, kalau weekend gini biasanya masih di tempat tidur, masih rebahan, scroll media sosial, atau mungkin lagi ngelamun nih. Hari ini mau ngapain gitu ya teman Produknya. Tapi gak apa-apa ya, semoga kamu yang udah memulai aktivitasnya atau mungkin baru mau memulai, semoga hari ini lancar ya teman Produknya, dan kamunya juga happy. So thank you banget buat kamu juga yang tetap stay tune di 107.2 FM teman Produknya, karena Kerti bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan, apalagi informasi menariknya yang selalu update ya, sampai di jam 10 pagi. Dan kita ada next song yuk, ke lagunya Zulfahmi featuring Jebung, Lika Liku.

0: Love you guys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman Pro 2, Timnas Basket U18 Putra menyiapkan 4 laga untuk uji coba ya. Karena sebelum tampil di FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers, teman Pro 2, so mereka juga memburu kesiapan maksimal menghadapi persaingan di Thailand. Kita doakan yang terbaik ya, teman Pro 2, karena pelatih Timnas Basket U18 Putra Ismail menyebut Timnas U18 sudah menjalani 2 laga uji coba dan 2 pertandingan berikutnya masih dijadwalkan awal Juni nantinya untuk menghadapi Dewa United. Dan uji coba ini dimanfaatkan untuk bisa mematangkan koordinasi pemain dalam sistem pertahanan. Ismail juga meminta intensitas defense tim lebih ketat lagi, teman Pro 2, karena pembentukan Timnas Basket U18 Putra itu diawali dengan seleksi nasional di Jakarta. Sebanyak 105 pemain muda mengikuti proses penjaringan dan jumlah pemain akan kembali dipangkas menjadi 12 nama terbaik, teman Pro 2. Mereka terpilih nantinya akan dipersiapkan tampil di Krabi, Thailand, Juni mendatang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, Raven Lainey featuring Dominic Fake Reputation. Lagunya emang benar-benar nyaman banget ya, teman berdua. Karena di mana lagu ini tuh menjadi salah satu karya terbaru dari Raven Lainey yang sempat mencuri perhatian sebelum pada akhirnya dirilis ya, teman berdua. Dan lagu ini juga pertama kali diperkenalkan dalam versi akustik sederhana saat penampilannya di acara Lollapalooza After Show dan menghadirkan nuansa intim yang emang benar-benar langsung menarik minat para penggemar. Dirilis di 3 April tahun 2022, Reputation digarap oleh produser Dahi dan juga Ali Reis serta ditulis bersama Dominic Fake juga. Dengan sentuhan emosional dan pendekatan musikal yang personal banget, tentunya lagu ini menegaskan karakter khas Raven tahun 2022 yang dimana sebagai penyanyi dengan warna R&B yang kuat dan juga otentik. Jadi emang benar-benar vibes-nya tuh berbeda gitu ya tahun 2022. Karena dimana untuk single atau lagu kali ini itu menceritakan tentang hubungan yang dipenuhi dengan kebohongan tapi tetap dipertahankan karena adanya rasa cinta dan harapan yang belum sepenuhnya padam. Nah, dari awal terlihat banget ya teman berdua ada sosok yang sangat loyal, bahkan digambarkan seperti hewan yang piaraan yang tetap setia walaupun hubungan tersebut itu tidak sehat. Ini gimana nih konsepnya teman berdua ya, agak bingung nih. Karena pada bait pertama itu digambarkan adanya ketegangan emosional dalam hubungan dan salah satu pihak itu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan masuk pre-chorusnya teman berdua muncul konflik batin yang cukup mendalam. Ada kesadaran bahwa sebenarnya ia bisa pergi tetapi lebih memilih untuk tetap bertahan karena ingin percaya bahwa semua yang dikatakan pasangannya adalah benar teman berdua. Wah, ini jujur li menarik banget ya teman berdua. Karena pada bagian bridge-nya lirik menjadi lebih kacau dan jujur, diceritakan tentang kehidupan yang penuh kebebasan, ketidaksetiaan dan bahkan kebiasaan merusak diri sendiri. Ada pengakuan bahwa baik dirinya maupun pasangannya itu sama-sama mudah menyerah dan hubungan ini dibangun di atas ketidakjujuran teman berdua. Siapa nih yang relate banget sama lagunya Raven Lainey dan juga Dominic Fake teman berdua? Karena mungkin kamu juga ingin tahu banget ya tentang makna dari lagu Reputation ini sebenarnya teman berdua. Karena secara keseluruhan lirik lagu Reputation adalah gambaran tentang cinta yang penuh penyangkalan di mana kebohongan itu selalu datang teman berdua, reputasinya juga selalu buruk dan ketidakpastian tetap dipertahankan karena rasa sayang yang sulit untuk dilepaskan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

172 FM, teman terbaik kamu, teman predue. Kamu kalau misalnya punya akun media sosial lebih dari satu ya, atau akun apapun itu passwordnya sama atau beda nih teman predue? Karena dimana sebagian orang memakai satu password untuk semua akun ya, agar lebih mudah diingat teman predue dan tidak salah dalam memasukkan password sandi. Karena lebih dianggap praktis juga sih sebenarnya, dan mereka nggak perlu mengingat banyak kombinasi ya, atau khawatir lupa kalau login teman predue. Nah, tapi kebiasaan ini tuh harus kamu perhatikan banget teman predue, karena bisa menyimpan resiko besar yang sering banget kita abaikan ya, terutama untuk pengguna internet. Jika satu akun diretes, akun lain dengan password sama juga mudah banget untuk diakses peretas. Nah, di mana ada beberapa bahaya ya teman predue ketika kamu menggunakan password yang sama untuk semua akun kamu. Yang pertama, satu akun terekspos, semua akun itu bakalan terancam. Karena dengan sandi yang sama, semuanya akan mudah diakses teman predue. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Nah, peretas bisa memanfaatkan data tersebut ya tentunya teman predue, untuk bisa mengakses email, perbankan, dan juga layanan penting kamu. Lalu email ya, target utama yang sering diremehkan karena banyak banget pengguna menganggap email ini biasa teman predue. Padahal akun ini menjadi pusat akses berbagai layanan digital. Jika password email digunakan di akun lain, resiko pembobolan dan juga penyalahgunaan data itu semakin besar banget. Dan saat terjadi kebocoran data, informasi login pengguna dapat tersebar dan dimanfaatkan peretas. Password yang sama memudahkan para pelaku mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut teman predue. Lalu data pribadi kamu mudah banget untuk disalahgunakan. Yes, bahkan akun yang jarang banget digunakan ya teman predue sering menyimpan informasi pribadi yang bernilai bagi pelaku kejahatan siber. Jika bocor, tentunya data kamu itu bisa dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Jadi ini harus hati-hati banget ya, apalagi semakin banyaknya kasus-kasus yang menyerupai seperti akun fake ya teman predue, dan juga data-data yang dimana tuh sebenarnya data pribadi kamu tapi disalahgunakan gitu teman predue. Dan kata sandi umum mudah ditebak banget. Banyak orang masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat. Password lemah mudah ditebak sistem otomatis sehingga meningkatkan resiko pembobolan akun. Dan yang terakhir teman predue ya, seringkali korban baru sadar setelah semua akun diambil alih. Sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas. Dan untuk pemulihan akses ini sering banget membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup rumit. Jadi harus hati-hati banget ya teman predue ketika kamu menggunakan media sosial yang harus memasukkan akun ya, atau password juga teman predue, pokoknya harus login. Itu kalau bisa jangan sampai sama nih sandinya teman predue atau passwordnya. Karena menggunakan password berbeda pada setiap akun itu bisa membantu kamu untuk mengurangi resiko peretasan secara signifikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pratwe FM, teman Pratwe, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Imran dan juga The Box. Langkah ini, teman Pratwe, tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media ya, untuk mengangkat kreatifan lokal Tanah Kaili agar tentunya memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan ya, dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan juga The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi FM, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik ternyata resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas nih. Untuk industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tenggara, Rival Himpren dan juga The Box, teman Prodi FM. Dan di mana tentunya langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih teman Prodi FM ya, itu ada Rival Himpren dan juga The Box yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawan modern teman Prodi FM. Dan yang pastinya juga ya, untuk musiknya langsung aja kita dengerin, ada Rival Himpren, La Vita e Bella.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhkan